0: Egan Magoyu, CBC The Badgemon. Ekot shabi tisha da bajum strada uyu da bajumon uja chadmanan ke bagu da Quebec ba ek nomang no degnu ge sha wi bitat ge ba uje ta dumo nickel project mine ge ba dakt ge ba ek nje sha wi tegnut ge je je shnak sudot ge u shadot nu je je shadot ge ba nyo sholia ge u ge ek nop tegnu de not swano de je shnak ge ba de je shabum bito lune is nje de se ge besodo den ha ha de ge ne ge behentai besi de Amos Hegno Billy Kishtabish Kotes Nasunga Bega Chikiganchi by the Bid Hoden Ha First Nation so that Pigo Gan and Opte need Egu Keshai Dead Gibaljita Hugay Town Hisha Shichkon Dot Giba U Project Egnopte Not.
1: Je ne cacherai pas que Pikogan a mis beaucoup de pression pour que le gouvernement accepte ce décret. Fait que on est très fiers de cet appui qu'on a fait pour ce projet.
0: Engedet ga ujita piogan ge na shom shtiga zitigen ge jish nashka ge jish shich kut kogeti banyo a ujir ge chazmana neg na magno tam uge na shom shtina metena ge badan ge shpra tut kot ge bayo uge ag nopte no to have project or ten not swanot so ge jish abuk sita ge jish yabl tsanano de shawitam o ay ag nopte no ta beshi shot na nish no nish no nish os ge seda si ustason o mag ge not swanot ge basha shai he nashi shabm bit ke shasha nemdo nyai bon shaska shab bit and amino hego de kata bajmono de ta ontario gi bai sha we take note ga ga wild land fire management tekno man dot again you dish agna tekni di ban dish dot I need ga new ga not in odd day no no temps to shin on odd and ga dish not in odd ga head edish nine den ga dish new ga dish edi ab sikthonen ge ban ya hunga sha puxi tekno ga na nishno nishno nishke se das just das son o mag Alvin Fiddler hegenhege ich nachsud ge chod makano a grand chief den nishnabi aski nation ge bagno magno tego zita he we ge out squad you nam do no neo ge ba new ayo huge ge ska ne sudo the first nations of the northern ontario engege sha wit ke ba ho ge ontario chazman an hegno magno ge ba mina shu sweep skadam ge shnagnit ge new ge ayo Joy gesha bukse tagnit ke ba nge geshui bi tagnit msni gen nishno nish ke se das just son ego mago he ujit ke first nations ke you jek na man dot ke ba gnir mega gesha na chkod ya nyu choy shi spi ga dot
2: and for Ontario to be pretty much silent you know over the last 4 years with respect to this report is just unacceptable and by doing nothing you continue to put First Nation communities, especially those in the remote north, at risk, and that's what we saw this summer and that's what we're seeing sort of play out in real time.
0: Egede da hujit ke Ontario gnopte not ke ba mina shat sto ge ba sha wi tegni mina sha he shaskene match ke da ne open ke ba touch ke ba ne gnopte not ta ngege shui bitag not kam snegen mina sha he megena sha unacceptable ge ba sha ideo ege to dakt ke ba zgoyo hujit ke iu jeg na man dot ke ba nji ta I town he gnopte nit nashke as ndir ge iu na sha ben da chi wen ke ba he da dot na sha smna de ta nit ge ba dan get yo ngege sha wapt mik und ich kan kanip ti sha witam so ogen he na sha he wapt mik hat ngege stra ho ge he snak sit ke me godn ji sho he he gnopte not ke ba and Enge shawita kia her nan, enge shawita kia dedishnak tian he dedishnak dedishwi bitanot giban her public inquiry nanot giba psega their provinces ignoten con wildfire response ignoten con. And aminu hego de kata bajmon gudzita he and uhinot hunters signaman dot giba data Baffin Island session at 10 uden ha nuna vati de tsegnisham. Shaya Mamu dot Geshnagnit Mudzit got Gibadana celebrating each day Ogiba Udzita Mamu Shasha Udja Egnomanut Gaya Mudagnut At Kiba Isha Skubit Giba that Mamu Uhegan Yam dot no Nyam no Shasha Dispested Dishmak Egnopte not Giba Mamu Eg Dosso Chel dat no 6,000 Mamu Egnition Dowjit Giban Hertke Gnomagnut. So Dingiba and then hawa hodach giba dish na koyo didisha which hanot giba at kek na pan not giba dan dege dish nak sad te dege dish nak sad giba ho at ka and how just gas nak sad population and we mag ek nap tenot giba ignish tabet kod giba jita at ke ag na banot na sham sti giba skubi disha e spreda dot giba jita at kod ga and ag dish nak ta nanam jita to gech shan tau jo ga spreda dot giba jita at kad ngesh nak dai ha nga ha ek nap dai no di ban ha ha hodit ke hodit ke dan at kad ya ma dag dot ki ba and where my guy Robert Barassa hegna bega I ha ha do you know ge no malo to den ha he that say ikalwit
3: we got to keep our tradition going as far as harvesting caribou and whatever in the Qigiqtaaluk region. It's important for the family. It's important for your kids to pass that knowledge on.
0: Och jag snackar gärna stai. Jag snackar ju bara med matke bara och jag är nog I ton. Det är en stamt jag knappar in och jag bara en gammal känd och hon har nåd en gatt en jag har de Baffin Islands. Och jag ska bara säga att det är dagen jag har vitt om jag bara när jag bara ströga I det dagen och sitt bäg och den och man går dit gärna och jag bara den stamt jag har knappt gnit matke bara här jag har mjätet nu också. Så nu jag gett ur det så att sitt god givet den där dritta dad nu en då och dad. Så går det I och en dritt gaj där jag smöt det tjej och det gnamma och dad givet en morska dritta dad. Och jag attke gnamma nu givet en gaj snakset givet det här. Det gaj en dagligt gaj snakset givet och jag dabbe och jag gaj snakset. Det gaj nisch nu bunt den här I det sig givet knappt en av den här population growth cycle sheet har nåd. Så jag gaj snakket givet en här en det snakket jag bara när jag nyss bytt jag bara gär så här mag jag ska knappt dig något här när jag är nästa bär här men jag ska vitsdigt säga jag bort igen här så jag är precis att det bara mån kan jag säga att det bara stad jag då händer så här skapet att jag ska då till det bara mån så ska man säga nyss nog bäg men jag ska smäga en bäg jag ska
4: Hi, I'm Adam Beach, and you're listening to CBC North.